Kalau ada yang Bernadette dan sah, dili po dahil limang iyang naagian. Nakatuhog naman din ni Stan. Matuhog na po't ko.